0: na venya wihe na mpua wa mihasi neseya kaniri no soma, kaniri no musi, kaniri na to okala sintoko, sinkala kitako akala ale ayo andlata yola tamash asuela kamota wo wika diha ni mota wo valanya okati wo vara itu seneseya ni okati wo soma, okati wo vara miteko ni okati wo vara itu simulwa nyamulu kunona kakayona sote nepahi tiye sakisikande sa mutunia ni nonaka ele tunia yote nenona ahu oreramu ni kunenoro wa yani malele masiki kalashiminya nukinteki ntuna ohimesha ndowe niwe oratene mbane leoda wadarita karibu.
1: This is an Bajariahu River, Mabara Mosa, Ontuna, Onile, La Varia, Welele, Tokiha, Labulello, Ekale, Inamuna, Wa Okapelela, Niomala Maliha, Sopaha, Soa, Gai Hali,
2: Salama Gai Hali,
1: Okanivaka, Nilele, Sina, Nimutre, Mukalan,
2: Sina Kamikinelli, Antonio Pedro, Nikinkala, Mutreo, Lavava, Oshkola, Secondaria, Yomatala.
1: Ndo enamuna sheni nikandia huoma la maliha sopa haia ni soa wa.
2: O oswela wira ipia soma la maliha ni sopa ha soa wa ya nizimi. Amungava no mahi kwenye la inahono na vanjene, masi vanjene shavavo. Yosu la shavanjene rimaka anita na melta vitamina. Paroma la maliha kwa mwohe tuila ruye vakanleva no shuta vanjene. Ni kaniroha kala la vavo mto paroma la maliha hiyo kaniroma la maliha yutuatan roma la maliha hiyo ni roma la maliha ni rimu. Asomi ana shkola shkola ela ni mudata eneola opo mayo ampula ni ninira kato wi itua twa ajava moha vaili ono ono hanonea mwili ni mawe ni murufu ni mawe ono kala o kukumasa konkala mutu mutwene pahi oya maka oya esuruma opaha yele eni enavi tuvakani vakani poto kala peremeri yalo ni suelo ni kabanka oni kala o dishviari mwete luahu mulaponi mu oni nikaliho kala atu, ninakala atu over huwa, akaluwa luwa kwa alukweri, anoni wawakula mpandra atu, ahirina mubuwelo, mto, amuava ni sukere, nisomeni suwele etu.
1: Nga hali suwele liwa?
3: Salama kaki hali.
1: Elo ni nitapela ni hiku na heni?
3: Olelo ni nitapela ni hiku na mashove.
1: Mto, hiyo kala amuavano, nikale owe talaka sahiwira na etuye omuavano ahu, ni muretrele, ni wawe ni kwehere munu welu ahu.
3: Paraweti hera sana, nihana nihiyakai tuseye sopa, haa, so uria, nitui kina kupurike, ituiyo, sindi na atara pajari, mota uovara miteko sahu, purke mutu, apaha ko ni velo na paranyarea ona hi aitwa vara ona vara itu ikinaku
1: varia ri wo mana ni haho o mala mali ha maheno la mira vakando wira kasai
3: amira bo akalewi o hia weta na tu ya leo alesha amfumari o hia o iwele la pitu an la bula sha paraya ya mwa wa para o la bula ka wira na fumari ki mutu lo khote ke ni o ma ko sejar ki ma parawe wire tu ila mbara ni kae tu yorera
1: to molu manyo kseria.
3: Mi molu mwako kisera kimtelo himawira majovo tene lapo yotene ni hana ni hiya kaele na varahu komu ni hiwa wira noswela wira maka esuruma eni nuruhela mugota kuto ni hana ni tarihela kaituso tene se sore rasa himwa paro hiku she komportamento kina kuyona nara
1: ngaha ya ihali suwili liwa
4: wakani kaa ihali
1: ninilele hensina ninyo ni mutote mkhalanyi.
4: Niwa ginita nwa Fatima Felix Russell, mutete kinkalaka, mutete o shkolo o mwatala.
1: Munsuwe lanyu ehe, ni variari wa sopa ha, soa wani ouria soha pala.
4: Kinsuwe laka miwa no maka, esuruma, ni evinyu, kapanka, seyo sina hiatu opara jarea.
1: Nika haya seya, sini rani ya shkolo lanyu?
4: Haa, sini rani ya akina akusa.
1: Mto variari wa irani ya kaseyo, eshkola enkala wiru kihe na muna senyo ni ura kaleo mela maliha yomo. Kala motoko uiwa elavulasi waka variari wa suntu ene vashkola vama?
4: Hino otoko lelu wa ira, gumpoti ovara kaituse neseyo ni hiyeke, so paha ni hiyeke asinao nimu aradhiha atuwa kina kwale, ahitonko paka.
1: Nyuwa kala muava na motoko, olawi hawala motoko, okala ni mutru, mwaungpanya mutru olawinhe.
4: Na tami wa nile longitongo mkwanya ningitongo jawi.
1: Mukutakuto sheni munawe hanyo atru mutete nimmo wa.